0: dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: gombal.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama Sosial 106,6 FM. Beberapa dangdut penyegar sudah kami hadirkan untuk menyemangati kebersamaan kita di awal SLL hari ini. Dan saat ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih ada kesempatan untuk berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Baik, segera kita buka. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam Bunda Aja Eda, silakan Bunda. Lagu apa Bunda?
1: Musik, Oma.
0: Musik.
1: Musik.
0: Judulnya ada. Judulnya musik.
1: Musik saja.
0: Oh ya, oke. Okay. Untuk siapa Bunda?
1: Ya, untuk Ayu Pak Mardianto di Sanchez Coding.
0: Iya.
1: Dan Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga selamat tidak sempat berjuang. Nanti panen. Leman.
0: Leman.
1: Lomuati dan Pukawati di Pulman.
0: Iya.
1: Nair. Ira. Iya, dan Lisda di Majene. Bunda Mariam di Masolo, Anto di Duri, Jaya di Serpeng, Amayana juga di Serpeng.
0: Iya.
1: Nur di Lerang, Amal di Jerman, Bapak Tiu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Bapak Tiu.
0: Iya.
1: Bilal, Rasman dan Ruben di Wajo. Tulisan di Baru, Pak Didi Baru Gai, Nur Jiral Lerang, Denny di Kebalangan, Kuran dan Aceh di Solmang,
0: yeah.
1: Rais di Rapang, Anaska di Lutedong. Sujir, selamat juga, semoga saya selalu berbahagia dan keluarga.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada Aja Eda. Siapa lagi di 081 14 13 10 6. Bunda Maria, halo.

0: Todi Duri and Rekang, Acok di Polman, kemudian buat Leman, Mamawati, Ira, Wisda, Ifda juga, dan siapa? Dastriana Mantovan. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Bang Rais, silakan. Lagu apa, Bang Rais?
1: Ini kan lagunya apa? Apa? Di barat atau di timur?
0: Aku di barat, kau di timur. Oke. Okay. Ya. Ya, untuk siapa lagunya?
1: So, untuk kepada yang sudah masuk, Bang.
0: Baru aja Eda.
1: Eda, oke. Ya, Bu Haji Eda, ada Pak Sultan, ada seperti ada Jen Pradana, ada Bang Leman, semuanya simpatisan sukses sekali.
0: Oke.
1: Okay. Katanya sangat beraktivitas untuk hari ini.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rais, terima kasih.

Bagaimana Bilal buat Fatma juga Ruben, Jaya di Sopeng, ada Bobby di Polma, KMS buat Molana juga, Bang Yusuf. Ya buat siapa lagi? Ada Sultan di Baru, ada Nasri. Oke, Bunda Haja Eda, kita dengar dulu lagunya. Amal di Jerman buat Udin Leo, kemudian buat Anaska di Selatan Kota. Chandra di Batu Lapa, apa kabar? Ada Antut di Duri Endrekang, Murul, Janggo Badu. Salam lewat lagu semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Terima kasih Bang Rais, juga Haja Eda di Raja. Sekarang saya buka lagi layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi, 081 14 13 10 66. Ya, ada Iyet Bus Ines Cynthia dengan lagunya Mimpi Buat Semuanya Aja.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program Auto Debit.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel. Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan-jalan ke kota Pinrang, jangan lupa singgah beli puluh bolong. Yang jawab salam sama nama Dodong. Mana singgah puluh bolong itu? Di bagian ada aku tunah. Jalan Pak Koling Peman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد سيني تمتم لبك إنك حاضر الحمد لله سكركيرا 15 tahun لابا إيقابان dari sampai 20 gani tahu. Toli angka kak, kau masih kita, tapi mak bokok kak, mak bokok riki. Mak kokoe sioluan lagi. Coba-coba tangga-tangga kita sedek di, dek nana si agak berubah. Deni gak agak pusaleng. Deni gak agak Imam Hasan, almarhum. Alena mani si bawa angkatan nak sida peku dengar masih kolamu pakai biasa nama patrawe kak ya 20 tahun lah buat ikapan ya mana satu masih kolak kak biasa itu nak sabar pas pura ni malepet tau nak bina imang ha sama kadalo no maina boleh aku jala salo boleh nak boleh salah jala salo di apa tarima iki ampelok pura apa sumpah aja siulen bae acan atau imang hasan pakario renoki di ananae oh amplo pakau umpek nan reka oh de nak jemumpak buke rompelo eh oh. Enggak bae eh ke pasar roni mang ini ya tapahan iga apa rocana ro imang hasar ro pakar yo renuki ide anana ya letu ki boleh masyaallah mi gatong ali sana padu rupa engkai abu abue engkai mari die katoi kudarae masyaallah alhamdulillah masallam ala bik ki hadir kita kembali dipertemukan oleh Allah artina agama parro na wereki pangala taala kesempatan hingga saat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terisa dito masalah malabi kengki hadir baru-baru kita melalui dua hari raya. Dua hari berbahagianya umat selengi Idul Fitri, Idul Adha. Makutana ka jolo ribu-ribu tegae masaro tapoji Idul Fitri atau Idul Adha. Pilih ya kui pilih ki pilih tas salah se dina aja tala manang Idul Fitri. Idul Adha angka sa pina bapak-bapak enak poji Idul Adha. Ibu-ibu enak poji ko Idul Fitri. Baju baru. Ya pina ding itu ya apa balu baju juga. Memang biasa ke Idul Adha itu nama rola ada pangali baju baru. Tapi ke Idul Fitri bu. Aku nama seragam mana? Masalah malam bikin ki hadir itu bukti dan wujud kebahagiaan kita menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi situ ngena salah satu di antara keduanya ada yang jauh lebih besar. Ada yang jauh lebih mulia. Makita ki lauri batena pu iman
sikapi wi na rekopole ye he soi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tengarang-arang igare wattuna Idul Adha siang ngesoi pu imam berturut-turut mataka berek mulrina sampaja paralue. Gang katelu ngeso purana malepe Idul Adha tu we de panapaja digaungkan takbir sebagai tanda kebahagiaan. Berarti hakikatna lebih besar kebahagiaan umat Islam di dalamnya. Tapi papinat dita sama me Idul Fitri meroa. Tapi narekomelo kima bicara hakikatna sitengana di Idul Adha adalah kebahagiaan terbesar seorang yang beriman. Oke. Jadi dek nama kita poleri sengarena papinat dingin. Kita harus tetap kembali kepada bukti-bukti sejarah dan kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Jaga ajak kami idik midek pahangi jak kami dek minai rabi pak disengena agama sabari namalah dek marana tewe di Idul Fitri angka madiolowi agar puasa sebulan penuh. Iya, puasa sebulan penuh. Tapi angka je malak dah nak kabitangi tau eh. Angka malak dah nasapak tau eh. Ilalan ni resi ulangi roh. Okey, Lailatul Qadar. Siwani. Angka siwani malak dah nasapak tau eh. Dari yarengi si ulang tapi angka malak dah nasapak. Eh, ya resik dia. Ya rumah patan tu. Lailatul Qadar. Karena berhasil mendapatkan itu, Siti Najai Mario Merenu pada perayaan Idul Fitri. Idul Adha agato simak dioloi. Puasa Arafah. Lebih berenu nair tau ma puasa yakura. Ma pigau iriaru. Puasa Arafah. Angkamu pakai bubu, Pak. Ia mi garo kira-kira ro. Nah, peralui itimpa-timpa maksala malah bikin ki hadir agar ro pura nataro ngaki Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sebagai akka cio retak maga nasiti najai malah dek marenu umat selengi di Idul Adha. Malah dek inapita lopo narenun lah di Idul Adha dibanding Idul Fitri. Ya ko Idul Fitri dendre engka siwani mak dioloi yaitu Lailatul Qadar mapamula magaribi gang kamompo mata soe kita katakan satu malam. Ternyata di Idul Adha bukan hanya satu malam umat salam lebih yang kita hadir, bahkan 10 malam 10 nina beserta siangnya. Ya potong nak Lailatul Qadar, maka dia minta weh di malamnya Lailatul Qadar. Tapi kalau ini siang dan malamnya. Nah, yang ini sedikit orang yang cek dia minta purnir. Tidak banyak orang yang menyambutnya. Satu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah dikatakan malam dan siangnya adalah hari-hari dan malam-malam yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah kita beribadah di dalamnya. Ya kau ngerang-ngerangi tukuk ke Madinah tahun siapa jatuh seruntur rupanya. Ya si paket tak jauh naruh kata tahu siapa juga jatuh seruntur roh. Itu namanya terpaji 2010. Oh. 2010 biasa menrek na haji lompok na si runtuk. Oh berarti baru-baru kak ke Madinah. Ya temani runtuk sekitar
4 tahun saya di sana, oh ternyata kami itu kebiasaan natawe berbeda dengan kita. Kubandingkan yang roh di kampungnya, di okumaye, hampir-hampir mereka menghidupkan hari-hari dan malam-malam 10 Zulhijjah napa pada-pada kurang malangi. Weh, sila ingat tu apa le? Oh, maruak tu mama sigi eh. Nari ke macawi malam pa Idul Adha tu eh. Wah, maruak. Eh, tapi dia tu nama bila jamak. Dia tu kakak syariat nama tarawih tu eh. Di masing-masing. Bahkan i'tikaf. Apa teman korang? Nala sarah. Nanti impak korana. Masih dekat. Mapa buka. Oh berarti mereka itu mau puasa sepanjang hari tersebut. Mapa buka sadiah. Sadiah apa buka di masjid. Kau artinya masalah malah bikin kehadir. Nak baca ye HDC. Nak runtuh ye tahu HDC. Maka dah 10 awal Zulhijjah adalah siang dan malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah yang dilakukan di dalamnya. Nah, ya rumah sabari, kenapa orang Islam berhak lebih bergembira di hari Idul Adha dibanding Idul Fitri? Jadi dek tona selama namat kada tak gatungi poleri sengarengi ibune dingih. Masalah lebih kengki hadir. Kita tinggalkan itu. Labat ni. Insyaallah mudah-mudahan apa si runtuh kipe mumpung Allah Ta'ala. Selanjutnya lepe iramalan. Maka dah kira. Wih labat ni. Labat ni kesempatan ni. Labat ni waktu-waktu mak baraka eh. Aka si dupai kinareko labat iramalan. Ulang Syawal. Ulang Syawal aga jero ya puneri Syawal agar pada tasara-sarai ibu-ibu nareko Syawal ngi. Boting. Oh. Puasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Oke, alhamdulillah. Saya isa sila surat tak malai sara. Angkat tu dek. Saya isa nala sara. Pak gena yang dengan sona bahkan oko kampungnya oko punia angker ini kuro mai paro puranamu malepo to Yesus baja ay ma puasa ni baja ma puasa ni gang kan 6 hari berturut-turut napa ni malepo to ngatungan pasti napa purai ro 6 hari siaga angke nei ro nang yang sona ya pada macam kima deke-deke siaga angke nei ro nang yang sona ilalau lo Syawal. Ternyata nangke ipong Allah Ta'ala 60 hari. Apa makadai? Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Napa suku i puasana rilalena ulun ramalang reki ingat telupulo sona. Summa atba'ahu sitan Syawal. Kemudian napa cinro layangi enang asona riulah Syawal. Kana kasyamid dahri. Pada-pada ilawna nareko mapuasa si tau kalepu. Nareko si tau kalepu berarti masing-masing 10 angka nadi. Yero nak talu puluh ilalu naramalang 10 angka na. Enang ilalu nula Syawal 10 angka na. Mancajiwi 360. Si korwe kana bilangan nalalu nasitong ini esoy. Eh, napa pada-pada je boleh angka na puasa iru? Ramalan si Syawal. Berarti weh subhanallah. Syawal to ngi makareke weh laban ni ramalan, tapi subhanallah ibadah yang kita lakukan di dalamnya masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek sajana salaiki pang Allah taala. Tatayyaraka masin pang Allah taala rahmat dan kasih sayangnya Allah masih tercurahkan kepada kita. Ini tomi papina di tak tomi hatas di makadas. Laban ni ramalan. Lepo Syawal agasi boleh ki masalah lebih ki hadir Zulqa'dah taman Zulqa'dah agasi ko Zulqa'dah ro itu sediga agama ro ala do mana ya paling
sapa-sapa ni sapi, sapa-sapa ni agere ke persiapan Zulhijjah. Padahal setengah nama salam lebih kiki hadir, mapamula si tahu yang kohe. Ajanan najolo tak ditimpai korangi.

Tau bengok. Lalu talu tak mana je halala halul harang dega ega apa sih lainnya. Tapi ternyata masalah malah bikin ki hadir narik kena dapi yang ulangnya ritel itu Zulqa'dah. Agak betul na Zulqa'dah pada pada sisa ni modele kumakukui. Engkau tu dengan na. Engkau tu dengan na. Wasing iron aku kami rumah ceramah. Ternyata Zulqa'dah. Engkau tu dengan ni pas sedia engkau. Makko sisa ni modele na jahele imariol. Para raja-raja akan berada di tempat duduknya Zulqa'dah. Mereka ada, mereka hadir, mereka standby di tempat duduknya di singgasananya. Mereka tidak keluar untuk berburu, mereka tidak keluar untuk berperang, mereka tidak keluar untuk mengalahkan satu dengan yang lain, untuk merebut kekuasaan. Mun rekonrun Zulqa'dah. Qa'dah maq'adun kadirah. Mun ruku kadirah, berdiam diri. Iya, agak tahu si hubungan nasi baja helek mana ke koki jahelek melo mak kita. Karena ternyata masalah malah bikin ki hadir itim ba i bacata, bacata i di maselengi. Mun ri mani ronengka. Ya sengi akorang, i ternyata engkai lolongan na jelaskan ya Allah Ta'ala makada inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Namaja punna rekengenna 12 ulang yehe irisengi makukoi 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani nyero berputar sampai 12 sampai Zulhijjah. Ternyata mai paru pelik nang kai he gagai. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Kami maniro reki-reki ngiro. Kami manina tentu ka pangala Ta'ala iro. Hitungan Muharram sampai Zulhijjah. 12 bulan. Sampai saat ini yang mau dipakai, yang mau tuna pakai turiol. Reki ngiro. Minha arba'atun hurum. Empat di antaranya dimuliakan oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Empat angka apa poleri 12 dimuliakan oleh Allah. Bahasana hurum, haram. Tentu mabiasa ki mangkelingero istilah haram, apalagi jamaah haji, jamaah umroh, tanah haram. Desi segala silengen nayo. Ya motor bahasa na pakai ngi pengala Ta'ala na tella iye he tanah haram, iye he tanah haram. Madinah tanah haram, Mekah tanah haram. Iye he apa e ulang bulan-bulan haram. Aga betuan na tanah haram. Tanah i pakai lebih. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau iye he wattu wala de na pakai lebih pengala Ta'ala. Sejak dulu, sejak diciptakan dunia ini dik pakai gal mai paru. Oh ternyata angkana pelik mat dioloi ramalan mai ro dik pa natepu bami tau ramalan yero jahele eriolo natepu bami ramalan tapi biasa-biasa saja dilewati begitu saja ni gapani pelik pakai raja ramalan. Ini mani. Ini toman itu nama roh ramalan. Ni gere ini umat na Nabi Muhammad. Umma mak dioloi dek to. Dek to nama roh to ko ramalan. Dek to nami ga jalan kote ko ramalan. Dek nami ga pisang ngiju ko ramalan. Dek to umma mak dioloi. Ni ga mani pale? Ini mani. Umat na Nabi Muhammad. Berarti umat kami nam mari mondri. Jadi teman, baru-baru mai itu ramalangi. Tapi aku ye apa mai perlu. Napa keraja tu? Tanya tu ajaran atau ya cinro lain? Nasabah memang pengalat Ta'ala sendiri pakar raja hegalai. Sejak dulu, berarti masalah malah bikin ki hadir mak cinro lagi Nabi Muhammad.
masih di

umpaki lori pangala taala pada atorang. Ipakaraja ramalang nasabah macin rolaki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah untuk umat dan Nabi Muhammad. Idi metom bang yareng khusus untuk Nabi Muhammad yarengi ramalang. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nasabah ma ponco-ponco i umuruk ta. Di ponco-ponco umuruk ta dibandingkan umat-umat mak dioloi sehingga ada kecemburuan. Kerwai silap lagi dah api bakas wiana umat-umat mak dioloi. Ko masuk butau umuruk nalai nak naik di 40 tahun biye. Silap lagi rabi masih kat degaga on raka risuruga. Masih kat degaga kapli ngangi runtuh. Ya ko makua mi umuruk ta eh. Ko madodotuni bakas wiangi. Kecemburuan dan sahabat sehingga marilau nang kadingan Nabi ta marilau Nabi ta agan apa le kuang taringi umatku kekhususan untuk umat saya diberikanlah bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum bulan Ramadan ada 4 bulan ini. Berarti sitina aja ki situ ngena sambu iye apa e ulang papada-pada bateta sambu ulun Ramadan. Dimulai sejak kapan? Tegairu apa ulang? Termasuk dengan Zulqa'dah. Orang-orang jahiliyah masuk Zulqa'dah, mereka berada di tempat duduknya para raja-raja. Ya kor mundur raja. Oh jangan, yang lain jangan kemana-mana. Kalau mana Yunoi ambokna, mereka tidak membalas. Tajangi selesai piyehe ulangi. Napa balas? Mereka tidak meneteskan darah. Mereka menahan peperangan. Mereka menyimpan pedang mereka. Tidak ada permusuhan. Mereka sibuk dengan keluarga masing-masing. Zulqa'dah. Dilanjut Zulhijjah. Zulhijjah. Kemudian Muharram. Yang saat ini kita baru-baru masuki. Labat ni Zulqa'dah. Labat ni Zulhijjah. Agana pura ripapole di Zulqa'dah, ternyata kita terlena di Zulqa'dah. Najinna kikaba pak kasiwia di Ramalang, pura nima puasa di Syawal, tama ki Zulqa'dah, istirahat-istirahat di jolo. Ternyata paling anu makan jalak da jeruk, kita sia-siakan. Tama Zulhaji, alhamdulillah merorok situ Zulhaji. Saya serut-serut tak boleh tanah Mekah, masya alhamdulillah. Idi agatosi di pakengka de talau de panadapi nomor rota. Insyaallah de tota ketinggalan. Nama sifong Allah taala tom bendre e tanama rajae de napettu. Pamasena pong Allah taala lori idi engkeri kampung. Makka tetongangi jamaah haji ta masallam alabi keng ki hadir makka dalam baik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك قولي لا لغتين ما بلتو كو بانغي ما كده قوا انك نعم يبا قولي بانغو بيتا قوا نادي غاغا وصمبا سنغدين ايدي قوا دي غاغا وكتاي سنغدين ايدي قوا دينا بطير تلبية نارو دينا بطير سمنجا بوري مانيا دينا بطير برتلبية برتلبية برتلبية sampai mereka melihat Ka'bah. Agak tahu si sarata ini di kampung ini. Kaki meruak mata kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai saatnya kita salat Idul Fitri. Mengucapkan kalimat Tauhid. Kalimat yang sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Narapi ni waktu naja mahajita masalah malabi kengki hadir. Mak dempe di, narapi mak dek waktu nama dempe pada kani tetong sedepe nak dempe kengi Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar mak dempe. Sambil nak dempe rangi batuna sambil berharap sambil marilau kupuang epuang. Abi aman nangi sini nasi pakja angker ya leku. Abi amana ni sini na dosana mataku. Wa bi amana ni sini na dosana timuku. Wa bi amana ni seratiku. Wa bi amana ni majai. Wa
Hirok kata narlomak depo. Aga tu si di kau tak di kampung ni. Ingkar mana tu ni rendering bembek tak? Ingkar mana tu ni rendering sapita tak tiwi ring kuimang kuimang. Tari pungi sapita tak palewi. Nale bangkun napu imang iya mutoro ada napu ada. Iya mutoro baca napa baca. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar mak demper ngona jamaah haji. Bismillahi Allahu Akbar. Nagere kengi kolok kolok tak kuimang. Aga pada tak katai kuang. Kolok kolok ugere sapi ugere. Berharap kak serik kuang mengi ugere mana Tony sifat kolok kolok engker ya leko. Nih pada pada tujuan. Nah demperangi mabeler ya ro sifat setan na jamaah haji idi igere sini na sifat kolok kolok engker ya leta. Maksalam lebih kiki hadir. Dan banyak sekali masih banyak. Madu parupa maksalam lebih kiki hadir. Purana teraki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepa ni Zulhijjah balik. Laba toni mudah-mudahan nasi runtuh. Mungkin memang naipa kanjak kiwi batik tak dupaiwi. Tamani Muharram. Ah, kita masih punya kesempatan satu bulan masalah malah bikin kihadir. Jangan sampai tersia-siakan seperti dua bulan yang telah berlalu. Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Muharram. Mari kita sambut dengan baik. Saya rasa ini salah satu upaya dari masyarakat Masjid Rahmah yang mengadakan pengajian seperti ini untuk senantiasa meraih sebanyak-banyaknya amaliah-amaliah kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah dengan seperti ini Dekto Namalak Dayak Katai Lomi Masem Pajam Manggaribi ini atau sorok santri-santri jorok sinampak makwatu. Agar naik piga umat salam ala bikin ki hadir, insya Allah akan dijelaskan secara detail oleh pencerama besok. Ya loki mai baca. Ya ku ya ubu karam secara umum. Agar amalan-amalan na, baca pi. Napal lebang aki pa cerama selanjutnya. Nah sama maka de panitia istas, iya mi ditawatai. Ibagi-bagi. Ya utim param secara umum. Termasuk itu yehe, hari ini hari pertama. Waktu namu makba magharibi tawiyonak taman di Muharram. Masalah melebih kiki hadir. Yang keempat. Napa telu ula. Yang keempat. Agak siku per Muharram. Safar sesuai urutan. Tapi tani apa safar. Oko bimatu raja. Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kon nak yeh telue sidepe-depe manang Nabi ta mani jelaskan yeh. Di penjelasan nama di Nabi ta pawi maka dang kata lu sidepe se di masarang. Ternyata Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Rajab terpisah sendiri. Oko pirmatu malak de to napa kala bi pengala taala. Tapi narik kolisuk si imitai bahasana puangi maka dari pacapuran nairo wereka dana fala tazlimu fihinna amfusakum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan jangan kalian menzolimi dirimu. Agaknya saya ingin menzolimi. Menzolimi itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, rekon kata patama sandalak nilalan noro karpe ero. Napatama ya san nabaradi nalanya, tapi napatama latu noro. Napalain dari karpe itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim masan nero. Nah, zolim. Kalau perbuatan yang salah itu sudah termasuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, anu pura na tiap wong Allah taala na pigaui namanya maksiat. Nah, jadi rentetannya ke situ. Mak kebetuang ro gagai jangan melakukan maksiat di dalamnya. Ali tutui wi ali tak nasep wong Allah taala di 4 bulan ini. Jangan menyakiti orang. Ya naro napa dupa ro jahele den. Dia nama musuh. Dia nasibat darah. Bahkan tidak berburu
binatang. Bukan hanya kepada manusia, makhluk-makhluk lainnya pun mereka menyayangi dan tidak memburunya. La tazlimu fihinna anfusakum. Di dalam 4 bulan itu jangan menzalimi diri kalian. Apo le okko ni rona paha to panritae patafsire e makada narekona teki pong Allah Ta'ala berbuat maksiat nareko angka larangan makada aja bermakabua adorakan sitonganna kan di setiap hari ya teki kabua adorakan kapanpun sepanjang hari sepanjang hidup kita. Aturan agama jangan berbuat kedurhakaan, jangan berbuat maksiat. Aja make budosa. Di aturan agama sepanjang hidup Anda. Tapi dipertegas untuk 4 bulan ini aja lalu. Berarti na tambahi wilarangan ini, aja lalu. Nah, napahan itu pemerintah ngukur maka oh berarti keempat bulan ini ada perlakuan khusus oleh Allah kepadanya. Narik konat tiaki make buat dorakar rilalena berarti kebalikannya adalah ketika kita melakukan kebaikan besar juga ganjarannya. Malu putih papa wale nama salam lah bikin kita hadir. Nah, ia naro mencaji dasar lo kenapa di keempat bulan tersebut kita menghadirkan dan banyak melakukan amaliah kebaikan di dalamnya. Masalah lah bikin kita hadir. Jadi pertama pasalnya jangan berbuat kedurhakaan. Yang kedua perbanyak amaliah di dalamnya. Atau ibalik balik nareko dek tulip pamigaiwi, dek tulip tambaiwi, dek tulip tingkatkangi, dek tulip tambai sampaja sunnah. Selama ini serikena sampaja sunnah tak rawatib mi, dek tulip tambaiwi. Selama ini puasa tak puasa Senin Kamis mi dek nan yulit tambah ini lebih daripada itu diubalik si paling makuk kau narek kau dia tu lepas mega ini paling pakai siyata aja nan mega dosa apa pasti jengka kesalahan dalam sehari semalam minimal ia orang jagai ya kau dia yulit tambah ipe dia cengi minimal dia nak tambah jahe ya kau balik si paling. Masalah melalui kinki hati. Yang kamu apa? Bukan hanya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Menghindari perbuatan jahat juga berpahala. Ya aku mak pigau deh ceki, mak beri ki, mak sidek kaki, mak sempaja ki, mak ngaji ki, mana sangka mak kiapalang? Mana sangka palana? Mak puasa ki, mak sidek kaki, tika di, mak beri ki. Mana sangka palana? Yang sekarang masalah melalui kiki hadir menghindari perbuatan dosa juga berpahala. Lenak ni adorakangi yolotahi. Natongkan ibu tolok natawe yolota. Natongkan ibu tolok nanggotai. Di wadilah dan lagi setongan dan minungi. Tapi makan kaya, dia kumelo. Itu menghindari maksiat namanya. Eh, maki apa lagi? Desa tarogi maka dah gaki engkau tu biasa istilah tak sedih maka dah ya kau engkau popang lalu no tu yang ada iritai rogi ki barang bagus ayah aja tak kata ni tu makar bayang anu makan jajet tu mana kau dia irita karena menghindari maksiat berpahala. Ya kota palese kipa kita itu justru berpahala. Desa terogi. Maka ada kaki rogi kiko derita. Nanu makanja. Ya kota palese kipa kita berpahala. Ya kuma curi itu si DP ta ibu. Nama pemulihan tersak di makala lain. Curi tanah. Ya tak palese curi tai. Di. Tak palese curi tai itu berpahala. Tapa-tapa lu bicara na. Ya nama cerita nama cerita ni napa ada kosak diko melo ni natamai bulan atau we cerita na. Ni tapa-tapa lu bicara na. Kerima apa jumpa lu bicara itu? Kerima kamu malap palang. Alaki apa palang? Atau tak salah ibi?
Ya, kota Salaibi berarti Anda memilih untuk berpahala karena menghindari maksiat. Nah, ya rumah suku dia dari kode yulet tambahi pale pakasiata suku ni tasak dingi he pakasiata selama ini silak dan ditambahi dosa yang diredam atau menghindari dosa sudah termasuk kita berpahala masalah malah bikin kehadir. Ternyata Ramalang, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, si tahu macam ni masalah mak bikin kehadir, si tahu kelepu. Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah senantiasa mendekap sang hambanya dalam rahmat dan kasih sayangnya. Tolong kepada masing Allah Taala masalah masalah bikin kehadir. Lomayaki serikam mengin pada irun tu iriono Allah Taala. Dan melalui Rasulullah, melalui Nabi Muhammad diutus oleh Allah jelorki lalu. Bukan hanya mengajarkan melalui lisan seperti ini, tapi dicontohkan dengan perbuatan. Dek nak kira bawa maki, maka dia pigau ye. Dek nama ceramah bawa mina bita, tapi dicontohkan dengan uswatun hasanah. Kehidupan beliau semuanya adalah pembelajaran untuk kita. Alaki akaciur, masalah malah bikin kehadir untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya natu sabak nana, napa ada nabi bita, waktu na di akhir-akhir kehidupan beliau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sinina ummatku tamamana suruga. Jaminan Nabi Tayyib. Sinina ummatku di mana nak kena kenal? Sinina ummatku tamamana suruga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Tautea ini tidak sedih. Batuan Nabi ta pole ribateku pitaya ko kedo pole ribateku pitaya ko cara untuk makasiwia pole ribateku paleturak ko lale sudah sangat sempurna angkamar ni orangku sudah lengkap untuk mendapatkan ridho Allah riyona pengala taala dengan cara ini yang kena agama sunnah idi mani male idi mani pitte. Dan subhanallah agama dek nama watang masalah malah bikin kehadir. Dek nama tanah. Karena dek to na yamanan na natarayaki Nabi tak sallallahu alaihi wasallam harus yalaman. Bahkan cek dek lak de miro harus eh. Cek dek lak de miro wajib eh. Cek dek lak de miro pokok eh. Patambah-tambah itu megat. Ya sengi patambah-tambah sunnah, ya sengi sunnah, ya ku meloki malai alai, ya ku dek papalai tak sanggupi, tapak biri-birimu yolo. Aja tu si tak biangi. Angka pematuh pak kuliah tak tak malai tak alai. Yang penting tujuh mana ni pokok eh yolo. InsyaAllah masalah malah bikin hadir. Kita berada dalam jalan keselamatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dimulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan kita dipersamai oleh para ustaz-ustaz yang akan mengisi pengajian di masjid kita ini, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan yang luar biasa kepada kita semua, menambahkan keimanan kita, menjadikan kita pribadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum yang hadir, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

حي على الصلاة.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS

0: kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bima de di nara di nakan ni ada nang Pangulong Tau Bakar. Lo kami marala. Ya. Jadi siapa yang membelanjakan? Jadi pada mak belanja ki supaya ramai. Ya tahu jadi dek gagare ke maka dek gagare tawaku. Jadi situ kara pantai ada tempat pernah saya dapatkan begitu. Ah, kana rafiki fil jannah, maka dia Pangulong Tau Bakar menjadi temanku nanti di surga. Ah, lalu Pangulong Tau Umar, maka dia tui man azama fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Siapa yang mengagumkan, siapa yang membesar-besarkan, merayakan hari kelahiran nabi, faqad ahyal islam, majepu makna patuin itu agama selena. Inilah menjadi pegangan bapak ibu pandrita tariolo letu makokoi. Jadi tabe de mana mari gaga tu angka mana tu maknana tu patutup burak loka napa ipak dincek kero angka telokna ada makna filosofinya, hanya perlu diawasi anak-anak. Ya, ada maknanya itu. Jadi aja tak biang ya roh. Tetetoma kiwa patutup burak loka. Itu maknanya simbol persatuan. Pada ipak dincek ya pujingeta di nabita. Iyo teloe simbol hati, satukan hati. Itu maknanya, jangan dibuat. Ya hanya pengawasannya supaya aja nama kosola, ya tergantung pengawasan panitia. Ya. Jadi tapi jangan dibuang itu. Tradisi siap bulat itu pandrita tariolo itu rancang itu makna kehidupan. Karena itu tadi man azama fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan, membesar-besarkan hari kelahiran nabi, faqad ahyal Islam, majepu napatue tumbuh agama selena. Nah saya heran akhir-akhir ini ada sekelompok tidak mau maulid, maka dia bid'ah. Saya katakan tabe tatambai bacata. Saya tidak sombong, tidak kurang dari 1000 buku saya baca. Dan saya buktikan alhamdulillah saya sudah 11 buku saya tulis. Jadi ya salah satu diantaranya ini Hakikat Jiwa Nafsu. Kemudian Menjadi Muslim Kaya. Jadi siapa yang mau kaya, sebentar saya kasih tips-tipsnya. Kemudian Ulumul Quran Sumber Kehidupan Petunjuk Hidup. Ya, kemudian Hakikat Ilmu Tauhid. Orang yang benar tauhidnya insya Allah tidak akan melarat hidupnya. Kemudian ini tasawuf amali, amalan-amalan apa supaya napuji kipuang Allah Ta'ala. Kemudian ini hakikat sholat. Sholat kita itu dari nama roh kita. Asalnya napulir nyawata.

Kemudian ini hakikat tasawuf di sini perbaikan hati, karena rata-rata saya lihat sekarang hatinya orang bermasalah, ya. Jadi ada bukunya saya tulis. Kemudian yang paling dicari orang itu adalah hakikat bahagia. Apa artinya hidup di dunia kalau tidak bahagia? Ini salah satu buku contoh. Jadi sudah lebih 5.000 eksemplar beredar di seluruh Indonesia. Jadi saya punya program dakwah lisan langsung dan juga di YouTube. Jadi di YouTube juga sudah ratusan ceramah saya. Jadi bisa dibuka Bapak Ibu channelnya Ceramah Bugis Tasawuf. Dan juga ada dakwah tulisan, bentuk tulisan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ulama sebenarnya itu tupoksinya adalah mencerdaskan umat. Umara tupoksinya mengurus umat. Sehingga Nabi mengatakan, simpani ala nas, dua kelompok dari manusia itu, idza hasana hasanan nas, nareku maka sini rupa tawi. Wa idza fasada fasadan nas, nareku masolangi yatu masolangi rupa tawi. Al ulama wal umara. Komasolani panritai, masolani tuma panritai, masolani kehidupannya. Jadi itulah sehingga ulama dan umara itu harus berkongsi, bersinergi. Jadi kompaki tuma parentai, sibatu panritai, kompaki. Jadi tuma parentai urus kehidupan umat. Ulama urus mencerdaskan umat, bersinergi ki. Baldatun taibatun warabun gapur. Pasti itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini baru sekedar prolog. Ya, lalu yang kedua muncul pertanyaan, mengapa diperingati hari kelahiran Nabi? Kenapa bukan Nabi Adam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ruh, Bapak Roh. Artinya apa? Roh yang paling pertama na pancaji puang Allah Ta'ala beliau. Depa bajang tubunna Nabi Adam. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu apa itu roh. Ya, apa itu roh? Roh tiga huruf ya. Rahasia wujud Allah. Ruh, rahasia wujud Allah. Mana wujudnya? Nyawa. Apa itu nyawa? Nyatanya Allah. Mana buktinya? Napas. Jadi perjalanan roh, ini dulu kita harus pahami. Jadi Bapak Sanda dan Pak Ketua tidak dibatasi waktunya Pak Ustaz. Insya Allah. Ya sampai saya bilang berhenti. Ini dulu ya. Apa itu roh dan bagaimana perjalanannya roh kita sampai ketemu dengan tubuh. Jadi tubuh kita itu disebut jasmani. Apa itu jasmani? Yakin Bapak Ibu, nareku ipaja pui tonga-tonga nyawata si batu buta tenang ki rilino pasti selama kiri akhirat. Kita akan buktikan karena jelas ayat dan hadisnya. Jadi pertama, roh itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Itu Quran surah Al-Hijr ayat 29. Ya sudah lebih supaya lebih jelas ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Setelah tubuhmu sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, itu kata Allah. Faka'ulahu sajidin. Maka tunduk dan sujudlah. Betul anda
pugawi pasuran na puangi niniri papisangkana. Nah, ini baru penafsirannya. Nah, kajian analisisnya. Paiza sawaituhu tubuh. Setelah tubuhmu aku sempurnakan. Jadi ya rotubuta disebut tadi jasmani. Ya, jasmani. Jasmani itu dari bahasa Sanskerta. Jas batuanna pakaian. Jas, biasa kali ingat toh? Jas. Jas pakaian. Mani air mani. Jadi jas pakaian, mani air mani. Jadi batuanna ia rotubuta pakaianna nyawata berasal dari air mani. Jadi ya tubuh tamana itu pakaian mi. Nah, namanya saja pakaian itu ya ada masanya, ya biangi. Nah, rekon salah ini nyawa tubuh ta ya biang itu, betul. Namo maraga cantita ibu-ibu. Nareko de nigaga nyawa ya biang ni. Kan pakaian. Jadi pakaian itu ada waktunya dibuang. Nah, ya biang itu nareko de nigaga nyawa. Namu maraga na pujita bula keta kudet niga kanyawata tetep nak beang. Nah sabab upana monroi mako bongi, betul. Nah ini harus disadari, ya. Jadi ye angkai angke na riwata kalita namanya nyawa. Hargai nyawata. Servis ki nyawata nasabah iana itu nyawai engka angkena kuna salah ini tubuh ta tubuh dia dah agak angkena. Terima kalian, ya. Jadi bapak ibu, perjalanan roh, ya, karena yang kita peringati ini adalah abu ruh, bapak roh, ya. Perjalanan roh kita kega pertama nataro puangalatala roh ta setelah diciptakan. Allah berkalam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi makanya Allah taala majappu purau pancaji turupa tauwe makhluk kami nam melebi. Berbicara masalah roh kita yang paling mulia ketimbang rohnya makhluk yang lain. Berbicara masalah tubuh kita yang paling sempurna ketimbang tubuhnya makhluk yang lain. Jadi itu maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ingat, engka sipaimu adanna puange thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan tempatkan di tempat yang rendah, yang paling bawah, paling hina. Ah, di sini saya penasaran. Saya telusuri itu ayat. Kenapa Allah menyebutkan tummar dadanau sepala sapilin? Karena saya penulis buku. Jadi saya penasaran. Saya cari terus sampai akar-akarnya. Ternyata roh dengan jasad itu mau diuji. Jadi roh dengan jasad itu mau diuji. Sehingga engka adanna puangnya makada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Purana pancaji puang Allah taala amatenge nenia atonge liyabluwakum ujian buat kalian. Ya. Jadi ternyata roh diuji. Maka roh itu disuruh turun. Jadi awalnya roh itu ditempatkan di alam lahut. Ditempatkan di alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam wilayah khususnya Allah. Itu namanya alam lahut. Nah, ia roh nyawata tempona engkari alam lahut sangat bahagia. Menyamalade. Nah, sekalinya makada Allah taala tumaradadanahu aspala sapili, kami akan turunkan di tempat yang rendah, kami akan uji, menangis roh. Karena ia tu biasa nyawai. Lalu dengan tangisannya roh itu Allah berkalam, mata si puangnya, alastu bi rabbikum,
bukankah aku Tuhanmu? Qalu mati nyawai, bala iye syahidina, mengaku kan. Maka roh itu turun ke lapis kedua. Ini perjalanan roh dulu Bapak Ibu ya, sampai ketemu tubuh. Turun ke lapis kedua, namanya alam jabarut. Jadi lapis kedua namanya alam jabarut. Alam jabarut itu adalah alam perkumpulan seluruh roh, bukan saja roh manusia, semuanya itu di alam jabarut. Apakah sampai di situ roh manusia? Tidak. Disuruh lagi turun ke lapis ketiga. Lapis ketiga itu namanya alam malakut. Alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam wilayah para malaikat. Mana? Langit, tujuh langit. Jadi tujuh langit itu namanya alam malakut. Alam wilayah para malaikat. Jadi roh kita dia lewati itu lapis ketiga lagi. Nah, lalu lapis keempat namanya alam nasuk. Alam nasuk. Apa itu alam nasuk? Alam wilayah manusia, alam dunia. Jadi di dunialah ketemu tubuh kita, roh dengan tubuh kita. Tubuh kita dari mana? Dari bawah, dari tanah. Ya, jadi tubuh kita dari tanah. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Fahalakal mudu pada izama, pakasal izama lahma, tuma ansana khalkan akhar, patabar kalau asal khalikin. Itu proses perjalanannya tubuh kita dari bawah. Jadi air mani itu dari saripati tanah. Saripati tanah itu dari makanan minuman yang kita minum. Itu yang menjadi sperma, menjadi air mani, menjadi opun. Masuk di rahim perempuan 40 hari berubah menjadi darah. 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari dibungkus daging dan dilengkapi dengan tulang. Jadi di situ 120 hari, 40 kali 3 120 hari, tsumma yursilullahu ilaihi al-malaku fayumfahu fihi ar-ruh. Jadi genna nerekan 120 hari lise bawana indota, nautus ni puangala taala malaikatnya untuk meniupkan roh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi roh yang pertama masuk di dalam tubuh kita itu namanya Nurullah. Tajan langsung poleri puange. Ini tahapan pertama. Jadi tempona umur 120 hari kandungan ibu ditiupkanlah Nurullah. Tajan langsung poleri puange. Disitulah juga dipahami bahwa roh itu adalah cahaya Allah. Namanya Nurul Anwar, tajam poler tajanna puange. Jadi roh kita itu adalah cahaya dari Sang Maha Cahaya. Itulah yang dimaksudkan juga ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Majapunna nyawata lillah, milik Allah. Poler puange wa inna ilaihi raji'un, namajapunna nyawata elo rewa ripuange. Ah, di sinilah harus kita pahami. Kalau begitu, roh itu bukan milik kita. Jelaskan, milik Allah. Jadi roh itu adalah milik Allah. Kemudian tubuh sebagai cangkang tempat sementara juga bukan milik kita. Jadi kapan ditinggalkan tubuh? Ipalisu memang ditanai. Lalu muncul pertanyaan, di mana kita? Nah, di sinilah sehingga banyak orang susah hidup di dunia. Sininna tau maigai susana mondor lino de na pajapui alena. Yakin narepi pajapui aleta, insyaallah tidak susah tinggal di dunia. Percaya Bapak Ibu, saya sudah rasakan. Bukan langsung, tapi saya berusaha, saya temukan diri saya. Jadi sehingga maka dia itu pandai tata, man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa ruhu, wa man arafa ruhu faqad arafa Allah. Nigini kita pajapui alena, na pajapui tunni tu Adam.
Nanigin itaw pa dyan pi Adam, na pa dyan pi ton nito Muhammad. Nanigin itaw pa dyan pi Muhammad, na pa dyan pi ton nito nyawana. Nanigin itaw pa dyan pi nyawana, na pa dyan pi ton nito ang alatala. Wakala Rasulullah, magkadepay manabita, awaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama perlu ipajapuri agamata ia naritu puang Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama perlu ipajapui ri agamata puang Allah Ta'ala. Nani gini kita udena pajapui puang Allah Ta'ala ia naritu natulima susah kasiasi mondo rilino tulilu siamba pada-padana Amerika Iran negara berdaulat najajah materu. Nah, kekuasaannya Allah, Iran bertahan sampai sekarang. Apa kata Iran? Persiapan rudal saya masih siap 30 tahun yang akan datang. Pilih mitai Donald Trump. Padahal ini sudah masuk 7 bulan diperangi Iran. Iran masih bertambah terus rudalnya. Di situ ada kekuatan Allah. Apa kata Iran? Mujtaba. Yang saya takuti di dunia hanya satu, Allah Tuhanku. Buat apa tunduk sama Donald Trump kafir? Nah, terbukti kan? Nah, jadi di sinilah Bapak Ibu saya pelajari. Nareku ipaja pui puang Allah Ta'ala. Insyaallah tanaki monrolino. Salamaki monrolino. Ah, sekarang bagaimana caranya mengenal Allah? Ya. Mengapa Allah dinamakan Allah? Pada cengi pahangnya. Mengapa Allah dinamakan Allah? Allah menjawab di dalam Quran surah Taha ayat 14. Agak jawabannya nak puangnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Ah, di sini ki kalau dipahami ni ayat ipajepui puangnya. Tidak ada yang kita takuti di dunia kecuali hanya Allah. Innani anallah majapunna ia puang Allah Ta'ala ka. La ilaha illa ana de gagau puan sang linda iya. Pak buduni artinya pak buduni sumpana. Kalau maknanya pak buduni angolo no maembo aga nua perluan aga masalamu aga kebutuhanmu itu namanya pak buduni. Caranya wa akimi salata totong ini sempajange lizikri maringeran ria. Ah, jadi kita langsung di situ Pak Buduni. Jadi alena puang Allah Ta'ala suruki makada apa masalamu aga elokmu aga kebutuhanmu lokan umai mangolo. Dan caranya wa aqimi sholata, jadi dirikanlah salat. Jadi salat itu tata cara menghadap kepada Allah. Pahami? Jadi ia tu sempajangnya Bapak Ibu tania pi tujuan. Tania pi tujuan. Baru tata cara menghadap kepada Allah. Itu salat. Jadi batuanna nareko makasingi tata cara ta mangolor puangnge pasti na terima puang Allah Ta'ala aga akat tata. Ha. Kita masuk. Apa kandungannya salat? Kandungannya sholat. Pertama di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Situngetungan natu sempajangnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya pahami ayat itu, sholat yang diterima adalah terhubung kekuatan tak terhingga dari Allah. Kusempajata Bapak Ibu berkualitas terhubung kekuatan tak terhingga dari Allah. Yang biasa kita dengar kalimatnya la haula wala quwata illa billah.
Ya, la haula wala quwata. Penafsirannya itu tubuh. Illa billah, penafsirannya itu roh. Karena roh kita dari Allah. Jadi ia roh tubuh ta betul dek gaga elokna dek gaga ulena. Tapi nareku engkan nyawa ilalan ri tubuh ta engkan tupak kulena, engkan elokna. Itu harus dipahami. Jadi sumber kekuatan, sumber segala-galanya Allah. Sehingga Allah mengatakan, ya ayuhan nas, esininna rupatawe, antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ganiul hamid. Esininna rupatawe, ma perlu mana kotumbo ripuang Allah Ta'ala. Sininna kebutuhanmu, engka mana kinumbo ripuangnya. Nah, maka dia pun Allah Ta'ala, wallahu huwal ganiul hamid. Puang Allah Ta'ala sitonganna sogit taliwa'liwa'i. Maha mulia, maha terpuji. Lalu muncul pertanyaan, ia roh asugirenna puang Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk kita semua. Bukan untuk Allah. Nah, ini buku saya tulis, Menjadi Muslim Kaya. Jadi siapa yang mau betul-betul kaya lahir dan batin, ini bukunya saya sudah lencurkan. Ya, jadi penafsirannya tadi itu asugirenna puang Allah Ta'ala taniya untuk alena. Nah, sahabat alena puang Allah Ta'ala tidak ada kebutuhannya. Jadi asugirenna puangnya ini mana tu nafas sadian. Lalu muncul pertanyaan, kenapa masih ada, masih banyak yang melarat hidupnya, masih banyak yang susah hidupnya, di mana letak kesalahannya? Nah, disinilah harus kita telusuri, Bapak Ibu. Kenapa masih melarat tinggal di dunia? Sebenarnya Allah tidak menghendaki kita miskin, melarat, tidak menghendaki. Ini makna ayat. Napasai maka ada puang Allah Ta'ala sogit taliwa'liwa. Nah, sisa masalahnya, bagaimana startingnya supaya bisa kita longgar kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga Bapak Ibu, isaro-saro situngannya tu mondo rilino, dan saya rasa ini kita sepakat. Apa itu? Pertama, sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, tidak ada utang, tidak ada cicilan. Coba renungkan Bapak Ibu. Agapi siapa rilino? Sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, dek gaga inreng, dek gaga cicilan. Ia normatungka surgana lino akhirat. Itulah permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Kita selalu baca itu doa di akhir penutup doa kan? Puang ereak kamai decenna lino decenna akhirat pabelayang kasih paccalana ranaka. Itulah yang tadi, sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, tidak ada utang, tidak ada cicilan. Itulah kandungannya doa. Nah, itu harapan kita. Ha, ibaca rupa doa ngelet tu makokoe, tapi masih samopi nyawae. Mega mopa inran tu lemah cicilik mopi. Cede-cede tamar rumah sakit. Ya kan? Nah, padahal ini doa kita selalu baca setiap selesai salat. Mana buktinya? Pak Bu, tidak ada artinya kalau hanya baca tanpa tindakan, tanpa praktek. Jadi kalau mau terwujud, sambil doa dan sambil usaha. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, jadi perjalanan roh kita seperti itu. Lalu ketemulah jasad di dunia. Jadi masih dini nyawata si botu buta. Ya, masih dini nyawata si botu buta. Masih dini nyawata si botu buta, lahirlah namanya jiwa atau nafsu. Ini. Jadi nyawata si botu buta, nyawata si botu buta ipasih di. Jadi ini resengi jiwa atau nafsu. Itulah diri kita. Jadi nafsu, jiwa, iyaro idi. Itulah tadi, man arapa nafsahu. Jadi roh,
milik Allah. Tubuh jasad milik tanah. Jadi ipase di nyawata si buah tubuh ta, lahirlah namanya jiwa atau nafsu. Nah, nafsu itu ada 7 level. Ingat? Nafsu atau jiwa itu ada 7 level. Pertama, amarah. Kedua, lawama. Ketiga, mulhama. Keempat, mutmainna. Kelima, radia. Keenam, mardia. Ketujuh, kamilah. Jadi disinilah kita temukan diri kita, Pak Bu. Di mana posisi diri kita? Ya, pada cing ya. Ini ilmu. Supaya kita kenal diri kita. Kegal lepel tak kue. Amara jiwa orang kafir. Amara jiwa orang kafir. Lawama jiwa orang munafik. Mulhama jiwanya napai bi mapamula mita deceng. Itu mulhama. Jadi pada cing ya. Tak koreksi nyalita makokoi. 3 posisi ta. Ya. Amara jiwa orang kafir, lawama jiwa orang munafik, mulhama napapi mapamula mita deceng. Mutmainna madeceng ni tenan ni. Nah, saya lihat di dalam Al-Quran yang diundang masuk surga adalah level jiwa yang keempat. Apa bunyi ayatnya? Ya.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi Bapak Ibu, nanti level keempat baru ada undangan masuk surga. Masya Allah. Jadi harus kita berjuang, makanya kita wajib belajar Bapak Ibu. Bagaimana jiwa itu kita naikkan terus. Ya, penjelasan lebih detail lagi. Yerosan jiwana kapere na podangi puang Allah Taala. Ini ayat terus saya hantamkan ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah, tetap dia tidak beriman. Itu tanda orang kafir, itu amarah. Alhamdulillah saya pastikan tidak ada di sini jiwa amarah. Betul? Nah, sahabat ilmu barangkali ngeceramah toh. Tapi ia romarukkae isal isingalita. Jadi ia tu kafire diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah, tetap tidak beriman kata Allah. Jadi dari kongka macarama, nama carama itu diawa is al isingalita. Paham toh? Nah, kenama ki level jiwa pertama. Yang kedua, lawama jiwanya orang-orang munafik. Iza haddatha kadaba, dari koma bicara belle. Pak belle balik belak meleperu tukang gosip, tukang gibah. Jiwa orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Na puji mak janji, na de na le de na pa lupa janjinna. Wa idza tumina hana, diberikan amanah hianat, jiwa orang munafik. Lalu apa resikonya orang munafik dan orang kafir? Maka dia pun Allah Taala, ini Al-Qur'an lagi. Ini ayat muhkamat, tidak diragukan lagi. Apa kata Allah? Inna allaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'at. Majapunna puangan latala napa goppo manangi rira.

0: Dik nak kenapa permundi? Tolong angkat tangannya. Ah, berarti jiwa apa namanya? Mana jawabannya? Jiwa apa namanya? Mitoi pawi. Itu jiwanya orang munafik. Itu lanjut kita. Jadi orang munafik itu pak belem balik belat, tukang gosip, tukang adu domba. Hati-hati. Kega undur nama tu komatei. Neraka jahanam. Tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kan ini ayat sudah jelas, toh? Ya. Terus, Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Oh, napa pun lupa sadar. Coba angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Baik. Silakan dengarkan. Mau masuk surga? Ini resepnya.
1: Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka.

Paham Bapak Ibu, mau masuk surga? Yang pertama apa? Amalannya yang pertama apa? Ainal lupai. Amalannya yang pertama apa? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mujan dimiliki, hanya untuk orang suci. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi orang suci di sini adalah orang yang suci hatinya. Jadi orang yang kotor hatinya, Bapak Ibu, jangan harap masuk surga. Jadi untuk mensucikan hati kita, itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu sasarannya untuk memperbaiki hati. Jadi narekode gagah paham sopo na tawe iya naretu na tulima solang atinna. Ingat, ilmu tasawuf itu wa'lam anna tasawufa yuqalu lahu ilmul batin. Pajapui sitonganna tumbuk resenge ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu perbaikan hati. Ya. Nah, hati ada tiga level. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, al-qulubu salasatun aqsamin. Hati manusia itu ada tiga level. Yang pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadhalika kalbul mu'min. Ingat, ini inti Bapak Ibu. Itulah maknanya tadi burak loka ipak dince teloe. Simbolnya telur itu hati. Ya. Jadi level hati pertama, kalbun ajradun fihi sirajum fadhalika kalbul mu'min. Engka hati sehat, jernih, mapacing. Padalika kalbul mu'min. Ia noryase atinna mu'minge. Atinna tumatapoe. Satu. Astani yang kedua. Kalbu aglapum marbutu ala gilapihi padalika kalbul munafik. Engka ati mas mubri pak dokona.

Ia rasa hati balik belak, hati munafik. Pasal ika kalbul munafik. Atinna tau munafik eh, makanja iri idi kongka elokna. Kodik nagaga elokna idi, nagaja yang polir munri. Itu tanda hati munafik. Ini isi kitab Bapak Ibu. Yang ketiga, kalbu aswadu mangkusu fazalika kalbul kafir. Engka hati makboko mapetang. Fazalika kalbul kafir, ia nero atinna kafir. Jadi hati itu hati sehat, itulah artinya orang mukmin. Hati malasa atinna tau munafike. Hati mate atinna kafir. Jadi hati sehat, hati malasa, hati mate. Nah, orang yang sehat hatinya, pahami? Orang yang sehat hatinya, datang malakal maut menjemput roh kita, langsung dapat tiket masuk surga. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Engka esso laleture manang itu. Hari apa itu? Hari kematian. Nareku engka ni esso amat ingatta. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada ni manfaatnya harta jabatan. Tidak ada ni manfaatnya keluarga, anak, istri, suami. Tidak bermanfaat pada hari itu. Hari kematian. Illa man atallah biqalbin salim. Sangadina engka ki mangolor puang Allah Ta'ala, membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, itulah yang saya masukkan tadi, tiket langsung masuk surga. Ya, itulah tadi, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mujadi miliki, hanya untuk orang suci. Nah, itu yang langsung masuk surga nanti. Jelas? Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membersihkan hati agar sehat selalu? Catat. Ya, kalau tidak mau catat, ada di sini di buku ini. Ya, pertama, engka piturilan roaleta tapasikiri. Engka piturilan roaleta perlu ipasikiri. Insya Allah sehat selalu hati. Pertama, sikiri aslina lilai. Kalau zikirnya lillah yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu baru baca. Belum seberapa kalau baru baca. Narekomelo ki pak dastoi. Lidah jangan dusta. Iyaro matungka zikirina tu lillah. Subhanallah, alhamdulillah, napa itu baca. Tapi aslinya si kiri lain aja mbok ni beleh. Ada riwayat saya dapat, orang yang tidak berdusta, satu huruf keluar dari lisannya, dari lidahnya, lebih tajam daripada pedang. Kebetulan saya peruqyah. Pernah suatu kejadian, ada seorang karyawan, karyawan di suatu perusahaan kemasukan jin. Tamatamangi reken. Jadi imamnya di situ, di karyawan itu, narukyai, nabaca tu patiha ayat kursi, malah icawa-cawaimi pak imam. Jadi pendek kata, pak imam itu sendiri nelpon ke saya. Ini kisah nyata. Jadi pendek kata, natilo ribolai. Pamasena pun kenapa upam mula reken ubaca patiha marenek ni. Pura baca ayat kursi, pilih marenek. Sekalinya selesai, saya bilang, bangun. Bangun betul. Kaget itu Pak Imam. Pak Ustaz, nayur ibaca dendre, ya tomu baca, onda na cawa-cawa ya mak iya. Jadi saya bilang, tabek dek,
kana machoka na alena. Situngan na tu, ia tu akurangnya. Satu huruf lebih tajam daripada pedang, kalau yang membacanya itu tidak dusta, tidak gosip, tidak ghibah, tidak makan haram riba subhat, itu satu huruf keluar di lisannya lebih tajam daripada pedang. Ini pengalaman pribadi, karena saya peruqyah. Nah, kalau ada yang mau dites jinnya, silakan tumis saya. Tanda-tanda yang diganggu jin tidak sholat, itu tanda-tanda. Pak emosian, ego, majak nei tetap pana lakina, majak nei tetap pana benena. Laki-laki tulen tambah benena dua. Itu kemasukan jin. Bisa dites. Saya mau tanya dulu ibu-ibu. Siapa di sini ibu-ibu gembira dimadu sama suaminya? Ada? Tolong angkat tangan. Ada kan? Saya kasih hadiah buku satu. Siapa ibu-ibu gembira dikasih madu sama suaminya? Sini saya kasih hadiah. Tapi bukan janda ya. Saya buktikan adakah suaminya, dan izinkan suaminya malam ini nikah lagi. Ada yang mau? Pasti tidak ada. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, kenapa ibu-ibu marah kalau dimadu? Tolong jawab dulu satu perwakilannya. Hah? Tidak mau berbagi toh? Jadi ini hasil penelitian. Sininna makun raye de mana gaga belo ipak madu. Betul? Betul? Ya, oke. Saya tanya bapak-bapak, ini hasil penelitian saya penulis. Rata-rata di dalam hatinya bapak-bapak elok na tambah bedena, betul? Wah, lebih besar puluminya. Ini masalah ini. Nah, sekarang ada masalah, saya tunjukkan solusi. Ya, solusinya, dengarkan baik-baik. Saya mau bercerita. Kalau malam, kalau begini sudah banyak ngantuk ya. Ini baru 45 menit. Tadi malam di shopping kurang lebih 2 jam. Saya mau cerita dulu. Katanya ini. Saya ulangi bapak ibu, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak ada yang mau dimadu, betul? Bapak-bapak dalam hatinya mau tambah. Ini masalah hidup. Jadi ada resep, ada teknisnya bapak ibu. Ceritanya gini, ya, saya ceritakan dulu ya. Ada 3 angin diskusi. Pahami bapak ya? 4 angin mak diskusi pada na angin. Angin topang, angin puting beliung dengan angin sopoi-sopoi. Angin topang, angin puting beliung dengan angin sopoi-sopoi. Agak diskusinya. Makanya, siapa yang bisa jatuhkan monyet di atas pohon kelapa? Kata angin topang, saya 5 menit monyet jatuh. Wah, matompo angin topang. Angin puting beliung, saya 2 menit jatuh. Wah, lebih tompu pak. Angin sopoi-sopoi, diam-diam dulu. Mama kumialin ayo. Jadi berkompetisi nih. Datang angin topang, ilo nampak tak dendam monyet. Capu waktu na de na tak dendam monyet. Agak nasib monyet. Baik. Data angin puting beliung 2 menit. Capu atuna. Dia nak tak den monyee, ngan tambah-tambahi. Secara diam-diam datang angin sopoi-sopoi. Na berus sarona. Cakaruk du.
lepuk libana aje nak mabuang. Tidak cukup satu menit. Apa maknanya dalam membangun rumah tangga? Pahami? Bu. Bu. Tidak mau kena bantu suami ta? Ambil prinsipnya angin sopoi-sopoi. Suami itu mau dilembuti. Ya? Mau dilayani. Ini kenyataan. Saya pernah tanya istrinya teman di Arab Saudi. Kondisi pelayanan istri-istri orang Arab. Alhamdulillah saya sudah tahu ke tanah suci. Jadi ceritanya gini. Ya langsung saja ya. Ibu-ibu, kode nelu kinampak dua lah keta pari kantung nyawana. Ya, tareka ya. Kebetulan saya asli pat tareka. Saya sudah alami. Nare kode nelu kinampak dua lah keta pari kantung nyawana. Prakteknya gimana? Pertama, narekoman nasu-nasu ki ibu libatkan perasaan, libatkan rasa cinta. Mak jenno-jenno ki bale rasa cinta, maka adalah keku mak jenno-jenno bale. Semua dawa-dawata libatkan rasa cinta, insya Allah dawa-dawata akan dimakan suami meresap ke perasaan, sehingga insya Allah najagai perasaan tabu. Papa satu matuatar ya Allah. Ia naritura engka tradisi itu, saya ambil itu tradisi itu. Watuta boti paru engka tu tradisinya tu matuata ya kelapa dengan gula, ya kan? Napa si campur? Napa-napa si timpuk? Jangan tinggalkan itu. Simbol sarekomang rumah tanggata macenin nama lundra materu. Maka kue jarin ada praktikkan itu. Terus lagi bapak ibu narekomapa botiki supaya erat hubungannya anak kita. Pak guru ajak nu lepok si wawatinro selama 40 malam. Jadi kalau ada pegawai, minta cuti 2 bulan. 40 malam jangan berpisah tidur. Angka 40 sesuai perjalanan proses tubuh. Dari air mani 40 hari berubah menjadi darah. Artinya apa? Supaya rumah tangga tidak rapuh. Saya pernah ceramah di satu kabupaten, tak usah saya sebut. Bakawah sampaikan ke saya, angka perceraian tahun ini Ustaz 450. Berarti 450 janda dan duda. Apa persoalannya? Panjang persoalannya. Ya, ini selingan saja dulu ya. Jadi hikmahnya tadi itu angin sopo-sopoi itu banyak. Kalau ada masalah jangan marah, jangan adu kekuatan, ya. Angin topan, angin puting beliung adu kekuatan, marah kekuatan, marah tidak bisa menyelesaikan. Tapi dengan pendekatan kelembutan menyelesaikan masalah. Begitu caranya Bapak. Paham toh? Jadi kekuatan bukan penyelesaian masalah, apalagi marah. Jadi segala masalah itu untuk menyelesaikan masalah adalah pendekatan dan kelembutan. Ya, itulah maknanya tadi angin sopo-sopoi. Bagaimana cara untuk kelembutan?
pahami karakter manusia. Jadi karakter manusia itu ada empat, Pak, Bu. Tanah, wae, angin, api. Ya, karakter manusia, karakter dasarnya manusia itu sifat tanah, sifat api, sifat angin, sifat wae. Ya naro na narampe madare tu matot terolo paja puy apa poler sewa sewai lima poler puas sewai apa poler sewa sewai tanah agabatuana tanai aleta polekegai tanai aleta polekegai jawabannya poleri tanai. Jadi baja sangali dari komate ki ipalisi ki peman di tanah. Nah mana unsur tanah dalam tubuh kita? Daging dan kulit. Jukuta siwa ulita itu unsur tanah. Nah, terus ini Papi Jepu dirita toh. Nah, api. Unsur api ruwata kaleta darah dan hati. Darah dan hati itu unsur api, sifat api, ya. Jadi agak betul api kiriki eloki laukega, api kiriki eloki laukega. Papi kiriki nyaleta makokoe eloki laukega rimundri nalino eloki lori akhira. Unsur ketiga, angin, unsur angin, napas, ya, napas, angin, engaraki, iga pancajiki, puangala ta'ala, inilah napas. Wae, unsur wae riwata kaleta, tulang dan urat. Ya, itu unsur wai. Aga betona wai, e wai aleta lisu risuruga. Coba deh. Ini ada siapa? Pijopur watakalewe. Tanai aleta polekega ki poleki turi tanai. Api kiriki eloki laukega eloki laurisuruga. Angin engaraki iga pancajiki puangala ta'ala pazkuruni azkurkum, ingat aku akan ingat kamu. Itulah sehingga kita disuruh beribadah. Jadi ibadah sholat, puasa, zakat dan seterusnya bentuk paringeran ripuange. Untuk apa? Masuk wae aleta lisur suruga. Jadi wae aleta lisur suruga lima poler puas sewai. Ini lanjut, ewai aleta lisur surga lima poler puas sewai. Pertama, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yener tunas sabari lima sempajang perlu. Ewai aleta lisur surga. Nasabah sempajangnya as-salatu miftahul jannah. Sempajangnya pak guncinna suruga. Jadi lima poleri puas sewai yener itu untuk mewai aleta tamar suruga. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jelas? Nah muncul lagi pertanyaan. Tega asalanna sempajangnya poleri asenna nyawata. Asenna nyawata Ahmad. Asenna nyawata Ahmad. Alif ha mim dal. Dari mana ini Ahmad? Keterangannya di dalam Al-Qur'an surah Shaf ayat 9. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah Shaf ayat 9. Artinya, Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel,
sesungguhnya saya ini Rasul Allah. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, saya ini Rasul, bukan Tuhan. Wa mubashiran bi rasulin, saya berikan berita gembira seorang Rasul. Yati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti sesudahku namanya Ahmad. Yang dimaksud Ahmad itu adalah Muhammad. Jadi ceritanya, ini saya bawa lagi ke ilmu Nahu Sarab. Karena kita di pesantren itu makanan favoritnya itu Nahu Sarab. Jadi kalau mau mengkaji Islam, nah tidak tahu Nahu Sarab, jangan mengkaji Nusul Angim itu. Jadi salah satu alat pengkajian Islam itu kuasai Nahu Sarab, Balaga, Arudi, Mantik. Kita di pesantren di Mangkoso itu sudah dipelajari semua. Jadi kalau mau pengkaji Islam yang benar, kuasai alatnya Nahu Sarab, Balaga, Arudi, Mantik, Bahasa Arab. Kalau tidak tahu, jangan coba-coba mengkaji ilmu agama Makasulam itu. Namanya makokoy makasulam agama. Alatnya itu tadi. Jadi ini Nahu Sarab. Ahmad itu isim tabdil, Muhammad itu isim maf'ul dari akar kata hammada. Jadi hammada atau hamida batuanna malabi. Ya. Jadi hamida itu malabi. Itu akar kata Ahmad isim tabdil kamina malabi. Muhammad isim maf'ul tu malabi. Ya. Jadi Ahmad maklinrung, Muhammad malahira. Pahami? Ahmad maklinrung batuanna nyawa. Asenna nyawata Ahmad maklinrung, nyawa maklinrung. Tersembunyi. Paham? Muhammad malahira nyata. Ya, Muhammad kita lihat mim kepala, ha badan, mim perut, dal kaki. Jadi Nabita tempona depa ni jajiang rilino asenna rilauhil mahfud Ahmad. Itulah tadi yang disampaikan Nabi Isa. Coba gare antara umurnya Nabi Isa lebih ni 100 tahun matenya Nabi Isa nampak mompok Nabita. Nah angka memang ni napau Nabi Isa. Ya. Wa izqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran birasulin. Nah, di sini saya beritakan berita gembira, akan datang nanti rasul sesudahku. Engka surona puang Allah Taala mompok di munriku asenna Ahmad. Jadi yang dipahan Nabi Isa itu Ahmad. Nah, sahabat tubuhna Nabita de pigagar lino. Jadi engkani tubuhna Nabita rilino riasen itu Muhammad. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Ahmad asenda nyawata kita lihat. Itulah sehingga dari mana asal usulnya salat sehingga ada berdiri. Penyepui. Kita berdiri di dalam salat karena huruf alif. Dari mana asal usulnya ruku? Dari huruf ha. Dari mana asal usulnya sujud? Dari huruf mim. Dari mana asal usulnya tasahud? Itidal, dal. Jadi nyawata itu sehingga muncul istilah tubuh sempajan, ati mas sempajan, nyawa isempajangi Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuoku. Jadi engkana sempajang nasabat nyawata. As-salatu lazzatul arwah. Sempajangnya situngannya kebutuhan pokoknya nyawata. Jadi narekota sayangi nyawata pakan jari sempajata. Sehingga makanya pun Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wa salatul usta wa kumu lillahi qanitin. Intinya para kaimbo sempajammu baja sangari sempajammu matu para kaiko. Ini pemahaman asli
agama kita. Hafidhu ala salawati wa salatul usta wa kumu lillahi qanitin. Jadi maknanya sesungguhnya ayat itu, para kai mbo sempajammu baja sangadi alienato simatu para kaiki. Bagaimana ceritanya? Tempona engka kirilino, engka nyawata ritubuta. Kita harus berdiri, ruku bangun ruku, sujud bangun sujud, selama kamu punya mata kan. Masuk waktu subuh, elok mau pakai matinro mata ni tau bangir masih jim assalatu khairun, salat lebih baik daripada tidur. Apa maknanya? Iro sempajangnya jauh lebih baik daripada tidur. Maknanya, kenapa sholat subuh dua rakaat? Kega maknanya dari watak kalebe. Sempajang subuh dua rakaat, maknanya, kandungannya akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Itulah sebabnya dua rakaat sholat subuh. Kita lagi gali ke dalam. Akal dan pikiran modal hidup, betul? Ku makanjai akalata, makanjai pikirata, makanjai kehidupata. Tapi nare ku maja akalata pikirata, pasti maja kehidupata. Sininna tau makanjai akalana pikiranna bahagia. Ini saya luncurkan lagi buku yang ke-11, Hakikat Bahagia. Nah, buat apa tinggal di dunia kalau tidak bahagia? Sepakat? Mana ki bahagia toh? Tapi caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau mau bahagia, ikuti petunjuk Al-Quran. Ikuti ajaran dan Nabi ta. Jadi itulah hakikatnya, maknanya sempaya subuh dua rakaat, akal dan pikiran. Jadi nareko maka sinyi sempaja subuta, berkualitas ki sempaja subuta, insyaallah akaleta pikirata berkualitas. Percaya Bapak Ibu, saya sudah rasakan. Saya tidak berani sampaikan kalau tidak terbukti pada diri saya. Jadi penceramah sebenarnya itu beban berat. Jaga memaca kimanana nadek niluh pugaui. Banyak mubalik kena itu, makanya saya selalu nasihati diriku. Apa kata Allah? Lima takuluna ma la taf'alun kawramaktam indallah antakulu ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai berbicara macca kumbu mananna, macca kumbu pak guru tauwe, tapi yeronu pauwe denu pugau i. Kawramaktam indallah, murka Allah pacalami nuruntu pole ripuange, macca kumananna, macca kuma pak guru tauwe, na yeru nupawe de nupugau i. Antakulu mala tap alung, nupawi tapi de nupugau i. Ini banyak kena. Nabi ta napugau i Allah, napa napedang umatnya. Begitulah cara Nabi membimbing umatnya. Jadi alena jolo pugau inabita, napa nabimbing umatna. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rahasianya ya. Lalu muncul pertanyaan lagi, siapa yang paling pertama laksanakan sholat subuh? Yang pertama laksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam. Bagaimana jalan ceritanya? Tempona Nabi Adam engkei ri surga, karena dia diciptakan, ditempatkan di surga. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadzihi syajarah. Adam, onrono si wabenemu ilala surga. Silakan makan semua buah-buah yang ada di sekitarnya. Nikmati semua. Denu galu, denu dare, denu dangka. Anda ni menyamal lada nasib di Adam dan Hawa. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala wala takraba hadhi syajarah, ajak lalu lu coba-coba di periasi di pohongnya. Apa itu pohon holdi? Nah, bocor
ini kalimat nang kalinga iblis. Karena iblis itu sudah diusir keluar. Wasjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Sujudlah kepada Adam. Sujudlah semua para malaikat, sujud semua. Ya, jin pak sujud semua kecuali iblis. Iblis diusir keluar. Iblis diusir keluar. Jadi disinilah mulai muncul politik setan. Politik iblis di sini mulai. Bagaimana ceritanya? Politiknya iblis di sini. Dia sudah terlanjur keluar. Karena disuruh sujud. Malaikat sujud. Kenapa malaikat sujud? Bukan dahirnya Adam dilihat, tapi yang menyuruh sujud itu yang dilihat malaikat. Iblis tidak sujud karena dahirnya Adam dia lihat, bukan yang menyuruh. Maka disuruhlah keluar iblis. Jadi begitu ceritanya. Jadi setelah iblis keluar, manoko-noko nih iblis. Pokoknya harus satu sama bos. Makuraga nih, mondar-mandir iblis. Nagoda nih Adam dan Hawa. Adam, Hawa. Elu kiga idi monro mataruter surga. Elu kasa. Nasabat menyamalak dia sedi. Mandre dia nak kareso. Semuanya nikmat. Embo maka dia iblis. Usasai alaikum bo. Magi. Depau sempau andri robu akul dia. Nausir na pung Allah Ta'ala. Loko na masita andri bo. Ya usasai alaikum. Depau sempau andri. Kalau kamu mau matar, agar holdi, holdi dari kata holdong, kekal, masuk akalnya Adam. Yudi, kekal, tinggal selama-lamanya. Ya, makanya tabe banyak pejabat itu tidak mau lengser dari jabatannya. Nasabah naonroy sona nyaman. Nanti terpaksa. Baru lengser. Jadi Adam nak nerekin jebakan, nak nerekin godaan. Ya, ini politiknya ini iblis. Huldi, holdong, kekal. Lokan ombok masih tak mandri. Tangabuk nak iya nak usur nak buangnya dia nak konroku lala suruga. Maka dini Adam dan Hawa. Kumakutu balik, ayo. Jokka ni. Jadi masuk ni reket joka. Nandri ni pendekatan nandri dua huldi puas betul, menyamam betul dua-duanya. Sekalinya elu ditama surga, paiman tatutu pintuna surga. Lari ni iblis macawa-cawa satu sama bos. Tapi tereke pak golo ya. Marunun itu kuma pertama itu. Maka tu modelnya naro. Lari kencang ni iblis. Hei, satu sama. Jadi Adam tidak bisa masuk. Saya analisa lagi. Kenapa Adam tidak masuk surga? Dan Adam waktu itu heran. Adakah manusia di depan saya? Ingat tutup pintunya surga. Ternyata Bapak Ibu, pintu surga pintu otomatis. Kalau ada makanan haram, riba, subat di dalam perut kita, anak cucunya Adam, jangan harap terbuka pintu surga. Itu maknanya. Itulah sehingga turun ayat, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'uwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei, sininna rupa tauwe. Makanlah semua apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ajak mbok nua ceri gau-gau na setange innahu lakum aduwwum mubin. Majapunna tu setange musuh yang nyata bagimu. Itu lagi maknanya ayat. Apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu? Pintu surga tertutup karena ada makanan haram yang dilarang masuk ke dalam tubuh Adam dan Hawa. Lalu apa kejadian? Adam dan Hawa
menangis 300 tahun di depan pintu surga. Karena Adam 300 tahun di depan pintu surga. Mana bukti tangisannya Adam? Bukti tangisannya Adam bukan itu. Bukti tangisannya Adam di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yaro karena Adam 300 tahun. Ini pelajaran buat kita semua cucunya. Jangan mimpi masuk surga kalau ada makanan haram, riba, subhat di dalam perut kita. Jelas Bapak Ibu? Jadi orang masuk surga itu ada tiga model. Ada orang masuk surga, ada orang dimasukkan ke surga, dan ada orang penduduk surga, dan juga ada orang pemilik surga. Saya ulangi. Pertama, ada orang masuk surga. Masuk surga, sama ceritanya Bapak Ibu. Masuk di mall. Masuk saja. Mak balanca, capu duitna asuk ni. Jadi, dari ku masuk surga, masih samopi. Nasabah terbatas mopi duit balancana. Amalannya, apa malanya? Temponami boting nabacai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja amalannya. Masuk surga. Tapi cek demi duitna. Jadi pada kenal masuk di mall, mak balanca 10 menit sebuah capu ni masih di monro. Karena angka waktu nama tu mall ditutup. Jadi ada orang masuk surga cek demi balancana berarti masih sama piaro. Kalau istilahkan masuk surga, kan ada pemahaman saya dengar, ya yang penting tak mau ke surga, namu pun cinta mi, bele, donggo-donggo, ya jangan seperti itu. Yang kedua, ada orang dimasukkan ke surga. Nah, ini enak, dimasukkan di surga kita difasilitasi, ibalancai ki, yang kosori ki, kan dimasukkan, toh. Berarti matanda-tanda itu si amalannya puasa, sholat, zakat, haji dan sedekah lainnya. Nah, itu amalannya dia waktu hidup di dunia. Itu dimasukkan ke surga. Tapi ada lagi level yang di atas lagi, penduduk surga. Nah, lebih enak lagi itu. Ya. Penduduk surga itu adalah orang yang menjaga imannya selama hidupnya. Nah, peliharalah dia tepuknya. Saya sudah teliti itu, al-iman fil Quran. Iman di dalam Al-Quran itu adalah penduduk surga. Jadi batuannya Bapak Ibu, ini bekal ya. Jadi tadi hari kan pantai soko bekal. Yang rionia masih baca pilih. Ku soko mi. Tapi kalau ini bekal abadi. Ya. Mau jadi penduduk surga Bapak Ibu? Jaga iman. Kalau mau menjadi penduduk surga, jaga iman. Bagaimana caranya? At-tasdiqu bil qalbi, ikraru bil lisan, wa amal bil arkan. Ya, dapat tongangi hati, nafuada lila, nabuktikan ilan roale. Jadi buat tuan dah, agaro engkariatita, pasi cocoki ampeta. Aga purai pau, pasi cocoki pangkau kota. Itulah namanya menjaga iman. Kalau itu kita jaga selama ini Bapak Ibu, jaga iman kita, maka kita akan menjadi penduduk surga. Ya. Jadi nikmat yang tertinggi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ini susunya nikmat. Nikmat yang tertinggi, salamatan fid din, iman. Ia odinge pas salamat kilino akhirat, iman, penduduk surga ki. Itu nikmat tertinggi. Ya, nikmat kedua, wa afiyatan fil jasad, kesehatan. Ya.
kesehatan itu nikmat kedua dari iman. Yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nikmat ketiga. Wa barakatan fil rizki, harta jabatan. Coba kare, kelirunya orang sekarang. Harta dan jabatan ranking 4. Toh? Tapi ia malah ada nalalut tawe. Dia korbankan ranking 1 demi ranking 4. Ini keliru. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, ya, apa amalan supaya sehat jasmani? Apa amalan supaya sehat rohani? Apa amalan supaya tenang jiwa? Dan apa amalan supaya tidak ada utang, tidak ada cicilan? Saya sudah siapkan bukunya ini. Mau tenang jiwanya, mau tidak ada utangnya, ini bukunya. Mau bahagia, ini bukunya. Ada ilmunya, saya sudah tulis. Saya singkatkan. Ya. Kalau mau sehat jasmani, amalannya hanya 3. Pikiran, hati, dan perut. Pikiran, hati, dan perut. Sumber kesehatan, pikiran, hati, dan perut. Sumber penyakit, pikiran, hati, dan perut. Pertama, sumber penyakit, pikiran, hasil penelitian 60% lasa gara-gara pikiran. Ya. 30% lasa di hati. 10% makanan. Jadi bagaimana cara mengelola supaya sehat? Pikiran, jangan terlalu berat beban pikiran tak. Kau engkau masalah tak, jangan masalahnya dipikirkan, solusinya. Begitu caranya Bapak Ibu. Jadi kau engkau masalah tak, nah dek nulle rekem pecahkan ni, maka dek buangnya pas alu ahla zikri in kuntun la ta'lamun. Aku tanah lalu kumbu nareku engkau masalahmu kenga kumakutana loka kumakutana ri ahlinna. Jangan tinggal lama masalah itu. Nareku mondro meita masalata, itulah sehingga muncul namanya stres. Tatambe masalata muncul stroke. Tatambe masalata stop mati ni. Stres, stroke, stop. Itu masalah. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya pikiran kita itu jangan terlalu berat? Yang membuat berat pikiran adalah apa? Utang. Pikir, apalagi keinginan. Jadi gampang. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Yang membuat berat pikiran kita terlalu tinggi keinginan. Kebutuhan itu Pak terbatas. Makan kebutuhan. Kau masuk ni. Elo mau gimana kau masuk ni? Dena tu. Jadi makan kebutuhan dari kau sirapin andre ta esoni aman selesai satu. Apalagi kebutuhan tempat tinggal engkana onrota. Tanah yang roy tanata, bola yang roy bolata, bukan sewa, bukan ya, kontrakan. Aman ni dua ni kebutuhan ta, tanah tanah pribadi, kemudian bola bola pribadi, bukan kontrakan, bukan cicilan, dua ni kan? Kemudian kendaraan minimal motor, boleh dek gagal pilih motor ta, masih kuat jalan, ketimbang yang punya mobil Alphard tapi nak kena asam urat. Coba. Inilah kebutuhan. Syukur kini ia nerinya kemak tungkas surga nalino, ya kan? Nah, jadi begitu caranya mengelola pikiran, hati. Kalau mau hatinya tenang, jangan baper. Apa itu baper? Bawa perasaan, peka. Jangan mudah tersinggung. Jadi kalau mau sehat secara alami, jaga hati dari ketersinggungan. Pikau caranya supaya dia tersinggung.
Jangan bergaul orang yang menyinggung kita. Jadi sehingga muncul istilah, hidup itu simpel. Buat apa kita mendekat kalau orang menjauh dari kita? Buat apa kita perlihatkan wajah kalau orang tidak senang sama kita? Jaga harga diri, jangan dimurahkan. Jadi hidup itu simpel. Jadi jangan bergaul orang yang suka menyakiti hati. Jadi itu sehingga di dalam Al-Quran itu ada mengatakan, wa kunu ma'as-shadiqin, penafsirannya itu silakan bergabung, bersahabat orang yang mau saling menghargai, saling menghormati, istilahnya sipakatau, sipakalabi, sipakaraja, itulah yang dijadikan sahabat, aman hati. Begitu Bapak Ibu, kalau mau tenang. Terakhir sekali, perut, pola makan. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Apalagi tidur, tidur berkualitas, paling lambat jam 11. Tidur, bangun jam 4 paling lambat. Dan terakhir sekali, supaya roh nyaman, tenang, engkap itu sikirina. Ya, pertama itu tadi saya sudah sebut, zikir lidah, jangan dusta. Yang kedua, zikir tangan, suka bersedekah, suka berbagi. Yang ketiga, mata, jangan suka pandang enteng, pandang remeh orang. Yang keempat, pendengaran, jangan mudah menerima informasi, cek and recheck dulu. Yang kelima, ya, tangan, ya, pakai berusaha. Kaki, jalan dengan ada tujuan. Hati, di dalam hati kita hanya semata-mata Allah. Dan yang terakhir, roh, tawakal. Jadi tujuh amalan, insyaallah rohani sehat, jasmani sehat, insyaallah itulah harapan kita. Dan inilah semua saya sudah bukukan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita simak bersama program siaran kami yang pertama, yakni Dakwah Islamiyah. Ustadz Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Abdurrahman SPDI MAG, Maulid di Masjid Besar Raya Pindrang. Dan semoga saja apa yang telah kita dengarkan hari ini akan menjadi hal baik untuk kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, mencontohi dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah menjadi insan yang menebar kebaikan, karena boleh jadi satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan datangnya pertolongan Allah di kemudian hari. Dan Sobat Insan Susia, tetaplah bersama kami di 106,6 Susia FM Pindrang, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Suse News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan nantinya akan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Dan simpatisan Susia seperti biasa, sebelum saya menghadirkan informasi selengkapnya, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Bupati Pinrang tekankan disiplin aparatur untuk perkuat pelayanan publik. Kabupaten Pinrang raih penghargaan pada peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi APMS Mari Tengai belum jelas. Lidik Propinrang desak Polres beri kepastian hukum. Dan APBN tanggung gaji P3K 2027. Pemkab Pinrang optimis keuangan daerah lebih lega, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, serta pejabat struktural setingkat administrator di ruang pola kantor Bupati Pinrang. Dalam arahannya, Bupati Irwan menekankan bahwa peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan harus dijawab dengan kinerja aparatur yang semakin baik. Kedisiplinan bukan hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga menyangkut kesungguhan dalam menjalankan tugas, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, ia berharap seluruh aparatur dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil. Setiap tugas dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing jabatan harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut turut dibahas kesiapan Kabupaten Pinrang dalam berpartisipasi memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan melalui sejumlah rangkaian kegiatan. Bupati Irwan berharap keterlibatan Kabupaten Pinrang dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, memperkenalkan potensi daerah, serta membangun semangat kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dengan berbagai pihak. Melalui penguatan disiplin, sinergi dan tanggung jawab aparatur, pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan semakin mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang responsif, sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang melalui Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Paleteang. Kegiatan ini melibatkan lurah, pengurus tim penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda sebagai upaya memperluas edukasi kesehatan hingga ke lingkungan keluarga. Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sebelum penyakit muncul. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Haji Ramli Yunus mengungkapkan bahwa perubahan pola hidup menjadi langkah penting untuk menekan risiko penyakit tidak menular yang kerap berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Olehnya itu, masyarakat dihimbau membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat serta memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pinrang, Haja Irma Nurnaningsi, berharap edukasi ini dapat diteruskan oleh para kader dan tokoh masyarakat, sehingga pesan GERMAS tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Paleteang Nyonya Wahyuni Farid yang menyatakan kesiapan jajarannya untuk bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam menggerakkan keluarga agar lebih peduli terhadap kesehatan. Melalui gerakan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan semakin meningkat. Risiko penyakit dapat ditekan serta kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik. Kebiasaan sehat yang dimulai dari rumah diharapkan turut mendukung terwujudnya masyarakat Pinrang yang lebih sehat dan juga produktif. Kabupaten Pinrang menerima penghargaan pada peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Luwu Timur. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendukung pembangunan gerai koperasi atau desa atau kelurahan Merah Putih dengan persentase capaian yang tinggi. Pinrang juga dinilai berhasil menyelesaikan proses verifikasi dan validasi koperasi secara cepat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang yang hadir mewakili Bupati Pinrang menyampaikan penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat dukungan terhadap program strategis nasional. Salah satu

aktifnya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendorong pengelolaan potensi lokal secara lebih terarah. Pemerintah Kabupaten Pindrang berkomitmen memastikan koperasi dapat tumbuh sebagai wadah ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi warga, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat usaha kecil, serta memberi manfaat langsung bagi perekonomian desa dan kelurahan. Sementara itu, Saudara Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara atau DPD Lidik Pro Kabupaten Pindrang mendesak Polres Pindrang memberikan kejelasan atas tindak lanjut laporan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di APMS Maritengai, Kecamatan Supak, Kabupaten Pindrang. Desakan tersebut disampaikan menyusul belum diperolehnya kejelasan perkembangan laporan yang menurut Lidik Pro telah diserahkan secara resmi kepada Polres Pindrang pada Oktober 2026. Laporan tersebut perihal laporan dan permohonan penutupan permanen APMS Maritengai atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan intimidasi. Berdasarkan keterangan Lidik Pro, laporan itu dilengkapi tanda terima surat yang memuat nama penerima, Rahma, serta cap bertuliskan staf Resort Pindrang. Dokumen tersebut menjadi dasar organisasi itu meminta kepastian mengenai proses penanganan pengaduannya. Ketua DPD Lidik Pro Pindrang Rusdianto mengaku belum menerima informasi perkembangan penanganan laporan maupun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Namun belum diterimanya informasi perkembangan oleh pelapor tidak serta-merta membuktikan bahwa aparat tidak melakukan langkah penanganan. Karena itu, Lidik Pro meminta Polres Pindrang menjelaskan status laporan tersebut secara transparan, termasuk apakah laporan masih dalam tahap pengaduan, penyelidikan, atau telah ditindaklanjuti melalui proses hukum lainnya. Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan persoalan serius karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang berhak menerima sesuai ketentuan. Jika penyalahgunaan terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan sekaligus bertentangan dengan aturan penyaluran BBM bersubsidi. Rusdianto juga menegaskan bahwa laporan yang diajukan organisasinya mencakup dugaan intimidasi. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa setiap dugaan tersebut secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan para pihak yang terkait. Lidik Pro turut mendesak Kapolres Pindrang menginstruksikan satuan yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Organisasi itu juga meminta agar pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di APMS Maritengai dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan. Ia pun menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar penanganan dugaan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak berhenti pada penerimaan berkas semata. Dan pada prinsipnya, laporan masyarakat harus memperoleh penanganan sesuai prosedur. Sementara setiap dugaan pelanggaran wajib dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Saudara, masih dari Kabupaten Pindrang. Kali ini kami sampaikan bahwa APBN tanggung gaji P3K 2027 dan pemerintah Kabupaten Pindrang optimis keuangan daerah lebih lega.
Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang merespon positif pengalihan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mulai tahun 2027 mendatang. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pusat sebelumnya telah menyepakati alokasi anggaran sekitar 23 triliun untuk menanggung gaji P3K daerah dalam pembahasan rancangan APBN 2027. Kesepakatan pengalihan anggaran tersebut kemudian resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 29 September lalu. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang selama ini tergerus akibat penurunan dana transfer ke daerah. Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid menyatakan bahwa kebijakan tersebut tentu sangat membantu keuangan daerah jika benar-benar terrealisasi secara penuh. Meski demikian, ia mengaku masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan aturan. Apabila pengalihan tersebut benar-benar diambil alih oleh APBN, maka beban keuangan daerah akan menjadi jauh lebih ringan. Dengan berkurangnya beban belanja pegawai, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian persoalan infrastruktur publik. Kendati demikian, Bupati Pinrang belum dapat merinci secara pasti berapa besar total beban keuangan daerah yang akan terpangkas dari kebijakan ini. Ia pun mengingatkan agar kebijakan nasional tersebut tidak diikuti dengan pengurangan komponen dana transfer lainnya ke daerah. Ia mewanti-wanti agar anggaran yang ditarik ke pusat tidak diiringi pemotongan dana alokasi yang justru merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang memilih bersikap hati-hati hingga aturan turunan diterbitkan secara transparan oleh pusat. Dengan adanya pengalihan gaji P3K ke APBN, Irwan Hamid mengaku akan fokus ke pembangunan infrastruktur di Pinrang. Dan Bupati pun berharap mekanisme penganggaran gaji P3K dan besaran dana transfer ke daerah ke depan dapat berjalan normal tanpa merugikan daerah. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
5: Air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinderang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan juga menjadi informasi terakhir kita untuk hari ini, bahwa dua tambang emas digrebek di Sidrap, pekerja kabur, emasnya dicari dan sungainya bisa kebagian masalah. Saudara, orang menambang emas tentu berharap pula membawa keuntungan. Tetapi kalau tambangnya ilegal, keuntungannya bisa dinikmati segelintir orang. Sementara ongkos kerusakannya berpotensi dibayar orang banyak. Terutama jika yang dikeruk berada di sekitar sungai. Dua lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Sidrap digrebek personil Kodim 1420 Sidrap pada Senin 12 Oktober lalu. Dan sayangnya, ketika petugas tiba, para pekerja sudah lebih dulu menghilang. Petugas menemukan bekas galian alat berat, puluhan jeriken bahan bakar minyak atau BBM, dan sejumlah gubuk darurat yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Dua lokasi itu berada di kawasan aliran Sungai Boya, Dusun Karebosi, serta wilayah perbatasan Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa Sidrap, dengan Desa Boli, Kecamatan Maiwa Karekang. Jarak kedua titik sekitar 500 meter dari Pangkajene, pusat pemerintahan Sidrap. Kawasan tersebut berjarak kurang lebih 40 km. Jaraknya mungkin puluhan kilometer dari pusat kota. Tapi jika yang diterganggu adalah aliran sungai, dampaknya tidak selalu mengenal batas administrasi. Air tidak membaca apa nama kabupaten. Sedimen tidak menunggu surat undangan pemerintah. Apa yang terlepas dari tanah bisa ikut terbawa arus ke tempat lain. Itulah sebabnya persoalan tambang ilegal di kawasan sungai tidak cukup dilihat sebagai urusan siapa yang menggali dan siapa yang mengambil emas. Dan ada pertanyaan yang lebih besar, apa yang tertinggal setelah para penambang pergi? Penggerebekan memang penting, setidaknya aparat mendatangi lokasi dan menemukan petunjuk yang dapat ditindaklanjuti. Namun, operasi di lapangan baru satu babak. Dan cerita hukumnya belum tentu selesai. Bekas galian alat berat masih terlihat, jeriken BBM ditemukan, gubuk darurat berdiri di kawasan yang diduga menjadi tempat aktivitas tambang. Temuan-temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh siapa yang mengelola kegiatan tersebut, siapa yang menyediakan alat berat dan bahan bakar, apakah ada pihak yang mengendalikan operasionalnya, bagaimana status perizinannya. Tentu, semua itu harus dijawab melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Barang yang ditemukan di lokasi belum otomatis membuktikan siapa pemiliknya atau siapa yang bertanggung jawab. Tetapi, justru disitulah pekerjaan berikutnya dimulai. Dan jangan sampai aparat sudah menemukan jejak, tetapi penelusuran berhenti pada jejak itu saja. Penegakan hukum perlu bergerak dari lokasi menuju pihak-pihak yang diduga terlibat dengan tetap menghormati proses hukum. Sungai bukan sekedar tempat air mengalir, ia bagian dari sistem kehidupan, mengangkut air, membawa sedimen, menjadi habitat biota dan menopang aktivitas masyarakat di sekitarnya. Ketika material sungai dikeruk tanpa pengelolaan yang benar, struktur dasar dan tepian sungai berpotensi berubah. Erosi dapat meningkat, sedimen bisa bertambah, habitat organisme air pun dapat terganggu. Dalam kondisi tertentu, perubahan aliran dan kerusakan tepian juga bisa memperbesar risiko banjir atau longsor. Namun, seberapa besar risikonya di dua lokasi yang digerebek itu perlu dipastikan lewat pemeriksaan lapangan dan bukan sekedar perkiraan. Sebab, tidak semua kerusakan langsung tampak ketika alat berat berhenti bekerja. Ada perubahan yang baru terlihat setelah hujan deras. Ada endapan yang baru terasa ketika aliran menyempit. Ada lubang galian yang menjadi persoalan ketika ditinggalkan tanpa pemulihan. Tambang bisa saja ditutup hari ini. Urusan lingkungannya mungkin belum selesai bertahun-tahun kemudian. Dalam pertambangan emas, risiko pencemaran juga dapat muncul apabila bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida digunakan tanpa pengelolaan yang aman. Merkuri misalnya dapat mencemari air dan sedimen. Dalam kondisi tertentu, merkuri dapat berubah menjadi metil merkuri dan terakumulasi dalam rantai makanan, termasuk ikan yang akan dikonsumsi manusia. Paparan merkuri pada tingkat berbahaya dapat merusak sistem saraf dan mengganggu perkembangan janin. Masalahnya, pencemaran semacam ini tidak selalu bisa dikenali hanya dengan melihat warna air. Tetapi, ada batas penting yang tidak boleh dilompati. Informasi penggerebekan yang tersedia belum memastikan bahwa merkuri atau sianida digunakan di kedua lokasi tersebut. Karena itu tidak tepat menyimpulkan sungai sudah tercemar bahan kimia hanya berdasarkan adanya aktivitas tambang ilegal. Dan yang dibutuhkan adalah pemeriksaan, sampel air, sedimen, dan material yang relevan perlu diuji oleh pihak berwenang apabila ditemukan indikasi pencemaran. Hasilnya kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan. Dan masyarakat tidak cukup hanya diberi kekhawatiran, mereka berhak memperoleh kepastian berdasarkan data. Ada tiga pekerjaan yang semestinya tidak berhenti pada seremoni penindakan. Pertama, menelusuri dugaan pelaku dan jaringan operasionalnya sesuai ketentuan hukum. Kedua, memeriksa kondisi lingkungan terutama jika aktivitas berlangsung di dekat aliran sungai. Dan ketiga, menilai kebutuhan pemulihan lokasi termasuk penanganan lubang galian dan tanah yang berpotensi tidak stabil. Dan pemulihan lingkungan tidak selalu sederhana menutup lubang dengan tanah. Kondisi lahan, karakter aliran, dan tingkat kerusakan perlu dinilai agar tindakan yang dilakukan tidak justru memindahkan masalah ke tempat lain. Koordinasi aparat, pemerintah daerah dan instansi yang berwenang di bidang pertambangan serta lingkungan menjadi penting. Penanganan hukum dan pemeriksaan ekologis perlu berjalan beriringan, sebab keberhasilan operasi tidak semata-mata dihitung dari berapa lokasi yang didatangi. Ukurannya juga terletak pada apakah aktivitas ilegal dapat ditelusuri, kerusakan dapat dinilai, dan risiko terhadap masyarakat bisa dicegah. Di Sidrap, dua lokasi sudah digerebek, para pekerjanya tidak ditemukan. Yang tersisa adalah bekas galian, jerigen BBM, dan gubuk darurat. Dan itu cukup menjadi alasan untuk menindaklanjuti temuan. Tetapi belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan. Emas memang menjanjikan nilai jual, namun sungai punya nilai yang jauh lebih luas daripada harga 1 gram logam mulia. Kalau emasnya dibawa pergi, jangan sampai kerusakannya justru ditinggalkan untuk diwariskan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan semangat untuk Anda yang akan segera menuju ke tempat tugasnya hari ini. Saat ini, dan semoga saja tidak ada satupun perlengkapan kerja Anda yang tertinggal nantinya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin akan segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.